kemarin ya. Mana dia yang ngulung kayak woy woy orang. Mana kau kurut tuh ngeri omalah. Cicit nah, marga perwalah.